0: Angkat Toti. Mana ho aku bi?
1: Balik tak terapak di Japan dengan XFM. XFM 107.1 Tangon City.